Hoi, demi kah tak kurasin tengi terai in finalehi e alaha importance ngam tahapo to ahte nein me kunni ngam ahte me yenni nete natural nanya aku me kunte nanyi telek tuku finat nyere telengete taful chungi ete po ena kami etan ptara kare nutri.